0: duba tsari da muhimmancin mako ɗinkin duniya tuare guda tisha zama mun kisa da ku Daniel Mada shugaba kwararru masu sanya ido kan inganci ta kasashen jihar Bauchi mun kuka kuma tsawsannin mu jami'an da ke sanya ido zargin zargin kuɗi ta wannan kungiya wato Hajiya Aisha mai mamuna godiya da
1: sadi a samu.

kungiyar da Andrew Onana Onanan kwallo yake fafa wa yayinci a bakai da wato a zala ma masaladi dan kuma sawan rabai wato a bagara na ku wannan dan waga kungiyar ta gode ƙara musu kasuwanci akalida to amma sannan mai su

0: daga da da yazo ga sai mu je ga sauran hada dan wasan suna fara kan jan cewa shugaban kasar ne
1: BRC uwa mu ba da mama
0: kaya your radio your

adalah berwarna. Cipiar saya akan beranak asal berpi rumah seorang kota. Berhari mai cincar. Google mana nuri jaga berpi. Datang.

0: mun dace su sai tare
1: ya al'ummar jihar Bauchi zabe hakinku ne da kundin tsarin mulkin kasa ya baku hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi ba sai tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaben karanan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2026 sabanin ranar asabar da ake gudanar da zabuka ku tabbatar kun adana katin zabe na dindindin wato PDC cikin aminci domin shine kadai ake bukata domin kada kuri'a yakin neman zabe ga jam'iyyun siyasa zai gudana daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta

0: cikin shugabannin
1: Darin Jaye lamarin da ya bata tikitin sake neman kujerarta a majalisar wakilan Amurka. Rundunar sojin Amurka ta yi amfani da mafi yawan makamai masu linzami da ke cin dogon zango a lokacin yakin watanni biyar da ta yi da Iran, lamarin da ya sanya fargaba a kasar. A cewar wani rahoto, mahaukan Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari kan filin jirgin sama a As.

wani tsara da abu biyu ne asabaru shine akan abin da ake so ka duka guda gidan dan adam ba abu wallahi tallahi sai ka samu illa abin da ya shafi fasha alfasha karara a irin wannan kalan zamani muna fata Allah ya tsare mu zamu dakata abin da muka fada daidai a wannan darasi namu da muka yi ibada da muke yi na wannan littafin malam babban malami malam Abdulrahman al-Akhdari Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ni Muhammad Sani Abubakar

Ya babona gada mai bota Ibrahim take ota Na dan badara ta boje hu Mama kakala ngudu na babona akai sheka